0: Butuh semangat? Nih, kita kasih booster semangat di Morning Booster.
1: Yes, inilah yang kamu tunggu-tunggu kan, Rockstar. Apalagi kalau bukan Morning Booster, ya kan? Karena kita akan ngebooster kamu dengan ngajakin, biasalah ikutan topik. Hari ini tema kita adalah relationship.
2: Relationship ya. Tapi kali ini tentang apps, Rockstar.
1: Yes.
2: Jadi mungkin akan relate sama kamu yang pakai dating apps untuk menemukan jodoh kamu, atau mungkin untuk kamu yang saat ini tidak menggunakan dating app, Rockstar, nggak apa-apa. Yang penting kita ayo tukar-tukarin pendapat tentang dating apps ini.
1: Yes, soalnya nih Rockstar, ada fenomena baru yang namanya tuh dating burnout. Sorry, namanya dating burnout ya, Rockstar. Jadi itu kan sekarang bisa dibilang banyak banget orang yang mencoba-coba atau menggunakan dating apps. Tapi lama-lama tuh kayak capek sendiri gitu loh, dan ujung-ujungnya di uninstall.
2: Oh gitu.
1: Jadi gara-gara hal itu karena merasa kayak udah swipe, ngomongnya bentar, terus udah gak nyambung. Bahkan sampai buat banyak Gen Z yang mulai ninggalin dating apps dan lebih milih ketemu pasangan secara organik atau
2: gitu,
1: langsung minta dicomblangin sama teman.
2: Unik ya, unik ya. Cuman sebenarnya kalau gue ngomongin tentang dating apps itu memberikan kesempatan untuk kita ketemu sama banyak orang dari berbagai tempat, berbagai negara, berbagai daerah. Suara ini sebuah opportunity sebenarnya, Rockstar ya.
1: Yes.
2: Jadi misalnya kalau emang tipe kita adalah yang berasal dari mungkin Inggris, let's say, atau mungkin Singapore, atau mungkin berbagai belahan dunia lainnya, kamu bisa ketemu di sini. Cuman berarti permasalahannya di sini adalah mereka yang udah mulai capek untuk ketemuan dan
1: prosesnya,
2: cocok, ya?
1: Iya, dan prosesnya. Oh, gitu. Karena kan kalau dating apps itu kan pasti banyak gitu kan,
2: yes, yes, yes.
1: Jadi untuk memfilternya itu kayak capek duluan gitu loh, burn out duluan.
2: Garit. Cuman Yuyu sendiri pernah pakai?
1: Sampai sekarang ya.
2: Sampai sekarang masih ya.
1: Itu adalah salah satu hiburan ya, Rockstar. Dan ini juga kita nanyain kamu, kira-kira setuju atau enggak dating apps malah bikin makin susah nemu jodoh yang serius.
2: Yes, yes, sharing-sharing lah sama kita, Rockstar, via WhatsApp di 0811 380 7878,
1: atau bisa juga dari sosial media kita di @therockinglife.bali.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: everyone can be rockstar.
1: Yes, siapa yang mau jadi rockstar? Aku pengen jadi rockstar sih di hatinya doi.
0: Oh gitu. Gimana sih definisi rockstar menurut Yuyu?
1: Iya, rockstar itu adalah bintang kan.
0: Yes.
1: Bintang yang berarti adalah sesuatu yang menjadi spotlight. Aku tuh kalau punya pasangan, aku tuh pengen jadi spotlight di hidup dia tau.
0: Oh gitu.
1: Aku gak mau jadi nomor dua, aku harus jadi yang utama gitu.
0: Atau kamu menjadi yang utama dan dengan merebut orang lain.
1: Oh gak mau.
0: Oh jangan ya.
1: Mending
0: ya,
1: aku download dating apps terus aku cari sendiri daripada aku harus nyenggol punya orang.
0: Oh jadi itu alasan kamu.
1: Iya
0: ya, biar benar-benar yang halal ya.
1: Betul. Dan kalau dan kalau kita ngomongin soal dating apps lagi nih, rockstar, ternyata ada survei dari aplikasi Bedu, itu 78% pengguna ngerasa stres dan kecewa karena mengalami kencan di dating apps yang gak sesuai ekspektasi.
0: Bahkan katanya 31% rockstar mengaku kesulitan mengungkapkan tujuan mereka karena terlalu khawatir sama opini orang lain. Termasuk juga Logan Arwi, Director of Relationship Science di Hinge, bilang dating burnout ini terjadi karena terlalu banyak pilihan. Akhirnya ghosting, terus percakapan yang gak kemana-mana, kayak ya udah ngerasa nggak cocok aja.
1: Ya udah gitu. Jadi yang awalnya tuh kita kayak pengen nyari jodoh tuh jadinya malah mempertanyakan value kita. Kenapa ya orang nggak bertahan lama yang kayak gitu loh.
0: Itu ya ternyata ya.
1: Dan yang bikin menarik nih rockstar, data survei Populix itu nunjukin cuma 34% pengguna dating apps yang beneran cari pasangan serius. Sisanya ya udah kayak cari teman ngobrol, penasaran atau mungkin kayak sekedar hiburan lah. Jadi gap antara ekspektasi dan realita itu kayak besar banget dan itu yang bikin burn out.
0: Dan inilah yang menyebabkan rockstar akhirnya Gen Z itu mulai balik ke cara lama. Survei ya dari Society for Human Resources Management.
1: Yes.
0: Menemuin 45% Gen Z itu pernah berkencan sama rekan kerjanya.
1: Dan hampir separuh karyawan ketemu pasangan justru di tempat kerja, bukan di dating apps. Itu nunjukin pergeseran nyata dari swipe culture ke koneksi yang lebih organik. Aku setuju.
0: Gitu.
1: Aku juga
0: ya
1: pernah soalnya. Aku pernah, karena kalau dulu tuh di kantor yang dulu itu tuh kayak karyawan itu banyak banget wet, karena divisinya banyak. Jadi tuh kayak misalnya ketemu senior itu tuh masih bisa banyak pilihan yang kayak iko ini lucu.
0: Oh, gitu.
1: Jadi potensi chinlocknya tuh gede. Kenapa? Karena kan lingkupnya gede. Terus kayak jam kerjanya juga panjang. Jadi hampir separuh hari itu habis di situ gitu.
0: Oh yes yes. Jadinya ketemu terus dan akhirnya mempermudah itu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, jadinya ada gesekan.
0: Tapi kalau ngelihat ada dating apps ini adalah peluang sih sebenarnya untuk kita yang mungkin ngerasa gak cocok di lingkungan kita, kita bingung untuk menemukan jodoh kita, tapi ternyata pakai dating apps bisa membantu.
1: Yes.
0: Gitu. Sharing lah sama kita rockstar tentang lo itu setuju atau enggak sih? Ternyata dating apps malah bikin makin susah nemu jodoh yang serius.
1: Yes.
0: Share sama kita, pastinya bisa follow dan langsung buruan komen di Instagram kita di @rockylove.bali.
1: Bisa juga dari WhatsApp kita di 0811 380 7878. Kita tungguin rockstar.

0: rampage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin nggak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Serius.
1: Kalau ngomongin tentang ini pasti akan relate banget sama Yuyun, karena Yuyun ini sebagai penggerak dan dia ini
0: jelas. Predator. Eh, jangan dong predator. Tapi, serem banget.
1: Bukan ya, bukan ya. Tapi yang veteran
0: lebih ya. Ya veteran,
1: oh,
0: juga
1: veteran.
0: Lebih ke hunter sih.
1: Hunter, serem banget.
0: Pemburu ya.
1: Pemburu ya.
0: Siapa yang ingin diburu?
1: Sebenarnya yang jarang dibahas di penelitian di National Library of Medicine, 49% pengguna dating apps itu mengalami gangguan yang berburu di jalan depresi. Itu ya jadi
0: iya, iya, iya.
1: Bahkan pengguna aktif dating apps itu mengalami stres 3 kali lipat lebih besar dibandingkan yang gak pakai sama sekali.
0: Nah, itu tuh yang kayak kita bahas tadi gitu loh, Wet. Karena banyak kan kita udah nge-swipe terus gak lanjut. Itu tuh buat kita kayak mempertanyakan diri kita. Jadi kayak masih banyak orang yang kayak meletakkan value-nya justru dari penilaian orang. Itu yang buat jadi gangguan mood itu loh, menurutku ya.
1: Maksudnya penilaian orang tuh gimana tuh?
0: Penilaian kan jadinya kan dia gini, merasa kayak aku cantik tergantung dari seberapa banyak orang yang nge-swipe aku. Padahal kan bisa jadi kalau misalnya aku nih main dating apps, aku tuh nge-swipe bukan karena foto, tapi aku melihat kayak bio-nya dulu, kecocokannya, kayak kira-kira visinya sama enggak, yang kayak gitu. Karena kalau dia ganteng tapi obrolannya enggak nyambung juga sama aja gitu.
1: Oh, maksudnya nge-swipe itu adalah untuk kita.

0: Apalagi nih ditambah ada data dari Statista juga memprediksi katanya pengguna dating apps di Indonesia tuh bakal terus naik sampai 4,8 juta di tahun 2028. Tapi di saat yang sama juga 37% pengguna sendiri meragukan bisa ketemu pasangan serius dari dating apps ini. Artinya nih Rockstar, ada gap besar antara yang terus pakai dan yang percaya apps ini tuh benar-benar efektif buat hubungan jangka panjang.
1: Yes, yes.
0: So kita masih nanyain kamu tentang setuju atau enggak dating apps malah bikin makin susah nemu jodoh yang serius. Yuk sharing-sharing sama kita bisa via WhatsApp di 0811 380 7878.
1: Dan pastinya bisa juga lewat Instagram kita di @rockylevel.
2: Give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai

0: karena kita masih di sini ya Weda ya.
1: Yes, betul banget.
0: Kita masih akan nemenin kamu sampai ke jam 10 walaupun topiknya udah selesai. Intinya ya Rockstar, cara orang cari pasangan terus berubah dari waktu ke waktu, ya kan? Dan tiap metode itu pasti punya plus minusnya masing-masing.
1: Yes, balik lagi sekarang ke kenyamanan lo Rockstar, kalau misal lo masih tetap nyaman untuk bertemu dan interact dengan dating apps, it's okay juga. Atau mungkin mau balik ke cara konvensional, istilahnya ribet banget ya, cara
0: konvensional.
1: Pokoknya cara yang klasik lah Rockstar, istilahnya. Ya sudah lah, nggak apa-apa. Karena kalau gue jujur, gue juga nemuin pacar gue pakai cara yang klasik. Mm-mm. Jadi waktu itu karena kita satu sekolah SMA.
0: Oke. Okay.
1: And then tapi misalnya udah deket, tapi akhirnya kita maju mundur karena kita bingung. Sebenarnya ini kita benar-benar suka atau karena emang temenan doang?
0: Iya.
1: Gitu. Akhirnya kita baru mulai pacaran waktu kuliah gitu, Rockstar.
0: Ketika udah benar-benar bisa, udah tahu nih rasanya kemana gitu ya.
1: Dan pasangan itu memang nggak ada yang tahu, Rockstar. ujungnya di mana, nemunya juga di mana.
0: Gitu. Yes.

0: dan Candy Rockstar.
1: Yes, Rockstar. Masih barengan Yuyu, Madeline, dan juga...
0: Hari beda pastinya Rockstar, nemenin kamu di MAR Jumat ini. Walaupun merupakan hari efektif terakhir ya di minggu ini. Cuman janganlah untuk menyerah, Rockstar. Janganlah untuk bersedih. Menyerah gak apa-apa. Serahin aja tugasnya ke yang lain.
1: Kerjakan kerjaanku sekarang juga gitu.
0: Cuman kalau ngomongin tentang work culture, Yuyu, kira-kira kebiasaan kerja yang kayak gimana sih yang lo suka mungkin? Sebelum-sebelumnya kan udah sempat kerja tuh mungkin dengan karena pertemanannya kah, atau mungkin karena sistem kerjanya, apa yang bikin lo nyaman?
1: Aku yang membuat aku nyaman sih sebenarnya adalah job desk-nya ya. Soalnya aku juga bukan tipekal orang yang kayak di tempat kerja itu aku jadiin kayak kehidupan. Maksudnya kayak circle pertemanan gitu. Iya ya, aku kayak gitu ya. Tapi aku lebih suka sama kerjaannya, challenge-nya kayak gitu. Dari dulu aku selalu kayak gitu Weda. Makanya aku tuh jarang banget terima kerjaan yang monoton. Misalnya kayak kantor yang office banget, yang kayak kerjaan yang gitu.
0: Gitu pernah?
1: Aku pernah.
0: Terus
1: aku pernah jadi guru.
0: Guru. Cikgu Yuyu.
1: Aku pernah jadi cikgu ya. Jadi kayak aku seneng sih itu karena sama anak-anak. Tapi selebihnya kayak ini terlalu monoton buat aku. Jadi kayak tidak bisa. Kalau kamu gimana?
0: Kalau aku jujur karena makanannya enak.
1: Makanannya enak gitu, bukan, ya? Moton dong.
0: Tentunya karena aku kenyamanan pertemanan sih sebenarnya. Jadi karena sebenarnya kan lingkungan pekerjaan itu dipengaruhi sama gimana pertemanan kita, gimana kita di dalamnya. Jadi semakin kita nyaman sama teman-teman yang ada di lingkup kerja kita, itu pasti akan mempengaruhi sama kinerja kita juga.
1: Jadi
0: berpengaruh ke gimana cara kita komunikasi.
1: Betul.
0: Karena sebenarnya kan aku belum kerja, Rockstar ya. Ini aku mungkin ngomongnya tentang kuliah aja deh karena
1: boleh
0: kuliah gitu sih aku. Dan kalau ngomongin tentang kerjaan-kerjaan pasti gak akan ada habisnya.
1: Betul.
0: Jadi semangatlah kerja, Rockstar. Jangan berhenti untuk menyerah.
1: Gimana?

0: juga rawat-rawat untuk apa?
1: Untuk ngantuk gitu. Dan Rockstar biasanya tuh ya, kalau bawaannya kita sering ngantuk, lemas, itu tuh berarti kita tuh kurang olahraga.
0: Gitu ya?
1: Iya, benar-benar. Jadi kalau kita tuh olahraganya kayak rutin, walaupun gak setiap hari ya, tapi kayak seminggu minimal lah, sekali atau dua kali, itu tuh bisa apa ya, membuat sistem kekebalan tubuhmu tuh lebih sehat daripada lebih sehat sebelumnya ya. Mungkin, jadi lebih bawaannya lebih sadar dan fresh gitu.
0: Akan lebih cocok sama kita sih Rockstar mungkin yang gampang sakit. Contohnya kayak aku ini karena di minggu ini kebetulan lagi vakum untuk olahraga. Mm-hmm. Jadi ya cepatlah terserang flu dingin ini Rockstar.
1: Iya, yes, bener banget aku.
0: Dan sebenarnya kalau ngomongin tentang olahraga,
1: Belakang
0: ini benar-benar lagi naik banget. Apalagi kemarin lewat banget itu banyak Hyrox.
1: Mm-hmm.
0: Terus juga
1: padel.
0: Belakang ini padel. Terus
1: yoga.
0: Pilates
1: cewek, iya.
0: Jadi itu merupakan sebuah perkembangan yang oke banget. Yang dimana sebenarnya Indonesia terutama anak-anak mudanya itu sebelum-sebelumnya itu kita kurang aware nih sama masalah kesehatan, olahraga. Tapi akhirnya belakang ini mulai
1: jadi ini
0: gitu,
1: iya, jadi hype gitu sekarang.
0: Betul.
1: Ya,
0: dan sebenarnya yang jadi pertanyaan adalah ada gak sih tempat yang bisa mencakup semua jenis olahraga yang bikin kita gak usah deh jam in ke tempat yang lain, cukup datang ke satu tempat tapi bisa nyobain semua.
1: Ada dong Rockstar, namanya sport kompleks paling lengkap di Bali akhirnya hadir buat kamu nih Rockstar. Ada Arete Sport Kompleks di Jalan Pantai Balangan 88 di Uluwatu. Jadi nih Arete Sport Kompleks itu tuh perpaduan tepat banget deh buat kamu, karena mereka menggabungkan konsep olahraga, wellness, dan juga gaya hidup aktif Rockstar di Bali. Jadi sengaja tuh dirancang sebagai ekosistem lengkap, mulai dari lifestyle sampai networking. Terus ada juga apa? Fasilitas olahraga ya, yang ada di dalamnya. Jadi kalau misalnya nih pacar kamu pingin main mini soccer gitu ya kan, terus kamu kayak ditinggal, bosen, udah kamu mending ikut dia. Soalnya di Arete itu juga ada kelas pilates, kelas yoga. Jadi selama pacar kamu main mini soccer, kamu juga bisa pilates.
0: Masih bisa ikutan ya. Dan info menarik banget buat lo Rockstar. Jadi untuk lo yang pengen datang ke Arete Sports Complex, udah sangat bisa karena sebelumnya udah ada soft openingnya.
1: Yes.
0: Dan ini akan ada grand openingnya nanti di hari Minggu 5 Juli 2026, which is 2 hari lagi Rockstar. Dan akan ada banyak kegiatan seru yang bisa lo ikutin.
1: Yes.
0: Mulai dari fun run ada, Hyrox Experience Class ada, sampai pada competition juga ada promo day pass spesial untuk menjelajahi pengalaman lengkapnya fasilitas Arete Sports Complex.
1: Yes. Dan pastinya juga Rockstar di situ nanti akan ada promo membership grand opening dengan banyak banget benefit buat kamu yang ingin memulai gaya hidup aktif sekarang. Jadi buat kamu cus, jangan ditunggu-tunggu lagi. Langsung kalau penasaran cek info lengkapnya dan registrasi sekarang di sosial media di @aretesports.bali, juga @palasfitgrounds. Sekali lagi @aretesports.bali, juga @palasfitgrounds.
0: Arete Sports Complex Grand Opening is supported by Pocari Sweat, Cleo, Sojay, Red Bull, Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa, Rooster Feast, CS Dental, Ciputra SMG Eye Clinic, Suites 5 Hotel, Pelari Hore, also The Rockin' Life Bali.

0: Cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
1: Yang mana? Ini bukan?
0: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
1: Gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
0: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
2: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Cancer.
1: Zodiak paling sensitif.
0: Yes, yes.
1: Tapi juga kadang paling setia. Tapi juga kalau ngamuk suka menjepit.
0: Oh,
1: dia
0: gitu.
1: Kepiting.
0: Gitu ya. Kalau kebetulan aku Sagi, berarti kalau aku ngamuknya mana-mana.
1: Iya.
0: Bukan ya? Atau nendang karena kakinya kuda?
1: Bukan, iya,
0: ya?
1: Bukan dong.
0: Oh, bukan ya?
1: Tapi lebih ke berlari aja.
0: Berlari aja.
1: Sagi itu kalau misalnya dia udah bosan dan stuck, dia akan lompat ke tempat yang lain.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Wow. Emang Yuyu ini ahli zodiak. Ayolah, langsung aja.
1: Selain itu saya juga ahli feng shui ya.
0: Shuffle.
1: Iya, selain itu saya juga ahli feng shui. Kalau mau pindah rumah bisa cari saya.
0: Oh gitu, siap. Dia menerima pindahan ya, Yuyu ya. Maksudnya pindahan bongkaran material dong.
1: Iya, itu
0: material
1: iya,
0: bangunan.
1: Itu. Dan pastinya hari ini kita bakal ngebacain untuk Cancer. Di sini aku sudah mendapatkan satu kartu ya. Kartunya hari ini adalah di impress buat Cancer. Ini buat kamu ya Cancer. Kayaknya bulan kemarin dan juga Cancer bulan Juni dan Juli itu kayaknya agak sedikit ini ya, overthinking.
0: Kenapa tuh?
1: Iya, kalau soalnya dari kartunya tuh di-impressed, artinya tuh kayak Cancer disuruh untuk jangan terlalu overthinking atau overwhelm.
0: Oke. Okay.
1: Jangan terlalu menilai dirimu dari bagaimana orang menilaimu atau dari opini orang-orang. Just being the way you are gitu loh, beb, gitu. Jadi buat Cancer, ayo lebih pede lagi, lebih confident lagi. Percaya kalau value lu tuh kayak tidak perlu divalidasi sama orang-orang. Kayak kata di impress, kayak kamu cukup nurturing dirimu sendiri. Kamu cukup kayak mengetahui value-mu sendiri. Jadi biar segala aura itu berjalan secara real, secara smooth kayak gitu.
0: Oh, ini kata-kata yang mantap. Terus ada lagi kartunya, udah?
1: Udah, itu aja. Udah,
0: ya. Jadi kalau disingkatin, dikasih kesimpulan gimana nih untuk si Cancer?
1: Untuk si Cancer, jangan overthinking karena omongan orang, biarin orang berkata apa, yang penting kamu sempurna.
0: Betul, denger tuh Cancer. Dan akan ada tentunya Rockstar giliran zodiak kamu kita bacain. Bukan kita, sebenarnya Yuyu yang bacain. Gue cuma jadi pawangnya aja.
1: Iya, soalnya dia yang nangkep-nangkepin ininya.
0: Iya, nangkep-nangkepin, kayak cuma, oh ini gitu ya.
1: Iya.
0: Karena jujur saya kan awam, Rockstar aja tidak paham. Jadi yang paham hanya Lord Yuyu. Jadi kasihlah dia yang membacakan untuk kamu.
1: Iya. Yes.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Yes, Manuli Rockstar, inilah saatnya kita untuk sudahan dulu Rockstar untuk hari ini. Terima kasih untuk kamu yang udah joinan sama kita, yang yes. udah request lagu ataupun joinan topik kita yang walaupun belum sempat kita bacain satu-satu hari ini Rockstar ya. Dan yes. tenang aja, pastinya di Senin depan akan kita full bacain semua cerita-cerita kamu.
1: Pasti kita akan bacain terus buat kamu, karena kita akan terus ada nemenin kamu dari hari Senin sampai Jumat di jam 7 sampai jam 10 pagi Rockstar. So thank you banget buat kamu hari ini. Udah saat ya Yuyu Madeline pamit.
0: Hari udah juga ikutan memamit Rockstar. And have a rocking weekend. Bye-bye Rockstar.
1: Bye.
2: Game HR comes, whether you set the alarm or not. See you on the next edition of Game HR. Have a wonderful day.
3: Wonderful day. Wonderful day.
4: You are listening to TRL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Hai Citylinkers, masih bingung mau kemana saat liburan sekolah atau weekend nanti? Kalau ingin cari suasana baru, Jakarta bisa jadi pilihan yang seru untuk dikunjungi. Mulai dari berburu kuliner favorit, menikmati berbagai event dan hiburan, sampai staycation di hotel-hotel pilihan, semuanya ada di Jakarta. Sekarang, terbang setiap hari dari Bali ke Jakarta semakin nyaman bersama Citylink. Harga tiket mulai dari 1,6 jutaan aja, kamu bisa menjelajahi lebih banyak pengalaman seru di ibu kota. Khusus member Link Miles yang melakukan pemesanan langsung melalui website atau aplikasi Citylink, kamu akan dapat gratis bagasi sampai 20 kg, jadi nggak perlu khawatir membawa oleh-oleh buat keluarga. Yuk segera rencanakan perjalananmu dan cek jadwal penerbangan di aplikasi Citylink atau kunjungi citylink.co.id. Sekali lagi, cek jadwal penerbangannya dan rencanakan perjalanan kamu di aplikasi Citylink dan klik citylink.co.id. Better fly Citylink.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.

0: Papa perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali.

0: Gak parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
3: Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness, bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: rampage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin nggak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

where music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
1: Yang mana? Ini bukan.
0: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
1: Gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
0: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
2: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
3: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
3: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.

0: Eh, lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
3: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Hai City Linkers, masih bingung mau kemana saat liburan sekolah atau weekend nanti? Kalau ingin cari suasana baru, Jakarta bisa jadi pilihan yang seru untuk dikunjungi. Mulai dari berburu kuliner favorit, menikmati berbagai event dan hiburan, sampai staycation di hotel-hotel pilihan, semuanya ada di Jakarta. Sekarang, terbang setiap hari dari Bali ke Jakarta semakin nyaman bersama CityLink. Harga tiket mulai dari 1,6 jutaan aja, kamu bisa menjelajahi lebih banyak pengalaman seru di ibu kota. Khusus member Link Miles yang melakukan pemesanan langsung melalui website atau aplikasi CityLink, kamu akan dapat gratis bagasi sampai 20 kg, jadi nggak perlu khawatir membawa oleh-oleh buat keluarga. Yuk segera rencanakan perjalananmu dan cek jadwal penerbangan di aplikasi CityLink atau kunjungi citylink.co.id. Sekali lagi, cek jadwal penerbangannya dan rencanakan perjalanan kamu di aplikasi CityLink dan klik citylink.co.id. Better fly CityLink.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rockin Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

where music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: go down over time.
1: Cici, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

Macam Muda FM, this is your number one lifestyle and entertainment media to walk in life Bali. Gimana rasanya rockstar kalau lo dimakan gitu kan ya? Dimakan, kalau lo makan pakai dua tangan tuh rasanya emang nikmat, ya kan? Tapi gimana kalau disiapinnya sama empat tangan? Nih, Four Hand Chef's Collaboration di 10 dan 11 Juli 2026 di Hamabe Japanese Restaurant The Westin Resort Nusa Dua Bali. Ini adalah kolaborasi eksklusif dari dua orang paling kece dalam masakan Jepang. Yang pertama ada sous chef dari Hamabe Japanese Restaurant at The Westin Resort Nusa Dua Bali, ada Chef Felix Iriandi dan juga Head Chef dari Sune Japanese Restaurant Sanur, Chef Niluh Tiadewi. Jadi kolaborasi keduanya berfokus pada keotentikan resep, kreasi dan teknik dan juga kreativitas. Di Four Hand Chef Collaboration ini kita akan nyobain langsung menu eksklusif dari kedua chef, Hamachi Carpaccio, kemudian ada Japanese scallops, ada spicy tempura maki, ada flathead lobster, ada Sumatra sniper tiradito, ada black cod miso, ada pork chop hubayayaki, dan masih banyak lagi. Gak cuma itu, konsep ini juga kita bisa nikmatin interactive dining experience, yaitu special teppanyaki menu. Jadi kamu harus reservasi sekarang. Buruan cek info lengkapnya, follow @hamabe.bali, juga @westinbali di Instagram. Sekali lagi @hamabe.bali dan juga @westinbali di Instagram.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: number one lifestyle and entertainment media The Rockin' Life Bali. Dara Suwardana masih nemenin kamu Rockstar. Dan langsung aja yuk kita ngomongin Piala Dunia di sini.
1: Lo tau ini kan?
2: Udah tahu.
1: Kalau ini
2: udah basi.
3: Update dong di What's Trending.
0: Nih kita akan ngomongin Piala Dunia, kita akan ngomongin tadi nih. Kita akan ngomongin gimana perjuangan Portugal mengalahkan Kroasia. Jadi Portugal tadi kan menang ya, Portugal menang 2-1. Terus ternyata ada gol yang dianulir, ya kan? Tadinya Kroasia tuh ngegolin. Jadi pemain namanya Josko Gordiol mencetak gol di injury time di Portugal-Kroasia. Tapi gol itu dianulir wasit karena alasannya ternyata sudah ada pemain Kroasia yang duluan offside dibandingin sama golnya dibikin. Sampai VAR dilihat berkali-kali dan diumumin. Sampai netizen pun itu ikut jadi wasit VAR-nya. Buset, segitunya ya. Ya emang Piala Dunia udah mulai panas, sudah sebagian besar tim lolos ke 16 besar. Kamu gimana? Kalau pengen tahu lebih banyak, cek yuk di sosial media kita. TheRockinLife.Bali.
4: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

Jumbo dan FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Dan suara ada masih di sini, masih nemenin kamu buat buat apa? Buat bacain Sio. Kalau kemarin ada ramalan Sio di hari Selasa, kemudian ada Ilma yang pengen ramalan Sio tikus. Kemarin mohon maaf ya, karena sesi udah selesai, jadi kita ketikin aja. Nah, hari ini kita bacain lagi deh buat Sio tikus yang berlaku sampai akhir weekend nanti. Weekend minggu depan maksudnya. Jadi Sio tikus ini lahirnya 96, 2008, kemudian tahun 84 dan 72. Jadi minggu ini jadi waktu yang baik buat nunjukin kemampuan kamu nyelesain kerjaan yang sempat ketunda. Jadi emang rasanya padet, tapi karena kamu kerjanya gesit, cepat, dan juga irit ngomong, ya kan, kerjaan-kerjaan itu bisa terselesaikan dengan baik. Hindari ngambil waktu terlalu banyak untuk ngurusin kerjaan orang. Jangan ngambil tanggung jawab orang, tanggung jawab sendiri aja kerjain. Kemudian Sio tikus, keuangannya di minggu ini dan juga setengah minggu depan tuh finansialnya lebih stabil gitu. Butuh menahan diri untuk investasi atau penawaran yang kelihatannya terlalu menggiurkan. Jangan cepat percaya sama orang lain. Dan berikutnya buat asmara, untuk punya yang udah punya pasangan, jadi lo harus lebih terbuka buat minggu ini untuk menghindari kesalahpahaman. Buat di lingkungan kerja atau pertemanan, jangan buru-buru menilai orang. Jangan anggap dia baik terus, siapa tahu di depannya kamu segala macamnya diurus, diomongin sama orang, digosipin terus gitu, jangan. Dan buat kesehatan, Sio tikus, kesibukan bisa mempengaruhi keadaan mental. Jadi luangin waktu weekend buat tidur siang, terus juga tidur malam itu jauh lebih penting daripada gosipin orang lain. Mending kamu urus tidur kamu dengan lebih baik aja. Tipsnya minggu ini, fokus sama hal-hal yang benar-benar bisa kamu kendaliin. Yang enggak bisa kamu kendaliin, ya udah, lepas aja. Bukan urusan kamu, bukan tanggung jawab kamu buat urusin derita orang, ya. Jadi kalau pengen sih kamu dibacain juga, kasih tahu kita. Boleh WhatsApp 0811-3807-878, telepon 750205, dan juga mention the rockinlife.bali. Nanti kita kasih tahu deh. Kalau udah kelewat, kita ketikin aja ya.

0: 87.8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Dara Suwardana masih nemenin kamu sampai di jam berapa? Sampai di jam 8 malam nanti. Karena memang butuhnya makan, butuhnya santai-santai gitu. Kamu emang butuh semuanya. Bahkan perhatian dari orang lain pun kamu butuh, ya kan Rockstar. Tapi kalau memperhatikan semua anggota keluarga, atau mungkin memperhatikan anak kantor gitu, udah bareng-bareng aja yuk, ajakin sama-sama, ajakin semua orang buat datang ke The Westin Resort Nusa Dua Bali. Karena di tanggal 10 dan 11 Juli 2026 ada Four Hands Safe Celebration di Hamabe Japanese Restaurant di The Westin Resort Nusa Dua Bali. Kali ini The Westin Resort Nusa Dua Bali itu punya kolaborasi eksklusif. Dua nama terkenal, yang pertama adalah sous chef dari Hamabe Japanese Restaurant at The Westin Resort Nusa Dua Bali. Ada Chef Felix Iriandi, kemudian head chef dari Suni Japanese Restaurant Center, ada Chef Niluh Tia Dewi. Jadi kolaborasi keduanya berfokus pada resep otentik, kreasi unik, dan juga teknik dan kreativitas. Di Four Hands Chef Celebration ini kita nyobain langsung nih menu-menu eksklusif mereka. Ada Hamachi Carpaccio, kemudian ada Japanese Scallops, ada Spicy Tempura Maki, ada Flathead Lobster, terus ada Sumatra Sniper Tiradito, ada Black Cod Miso, ada Pork Chop Hubayayaki, dan masih banyak lagi. Dan gak cuman itu, dengan konsep ini kita juga bisa nikmatin interactive dining experience, yaitu spesial teppanyaki menu. Reservasi sekarang biar lebih cepat, cek info lengkapnya, di follow aja di @hamabe.bali, juga @westinbali di Instagram. Sekali lagi, di @hamabe.bali dan juga di @westinbali.
1: Let's bring back your best memories with Throwback.
0: Nah, kita masuk nih sekarang pakai mesin waktu. Kita akan ke throwback hari ini, Rockstar. Ada satu hits dari Chumba Wamba dengan Tap Tamping. Siapa yang gak tahu lagu ini, ya kan? Throwback kita kali ini dirilis tahun 1997 dalam album Tap Tamper. Masuk ke banyak chart, termasuk dalam chart Hot 100 di Amerika dan juga Top 5 di Inggris. Jadi liriknya sendiri tuh cerita tentang perlawanan, sering dihubungkan dengan ideologi anarkis, juga politik. Jadi walaupun kedengarannya ceria seperti apa gitu ya, mereka tuh penuh perlawanan. Ditambah lagi liriknya, mereka juga masukin tentang budaya pub, juga minuman keras untuk mempertegas identitas mereka sebagai band Inggris. Jadi kalau lo udah hafal sebenarnya, perhatiin sekali lagi deh. Makanya sekarang akan kita puterin, ini dia Chumba Wamba, Tap Tamping.

0: Number one lifestyle and entertainment media The Rockin' Life Bali. Dara Suwardana masih nemenin kamu di Drive and Jive Rockstar, dan akan kita masuk ke obrolan yang satu ini.
1: Pengen dengerin lagu apa sih? Ganti-ganti terus. Sini deh, kasih tahu di Afternoon Booster.
0: Kalau kita ngomongin soal weekend yang bentar lagi udah di depan mata, rasanya pengennya tidur, jalan gitu kan ya. Sebagai pekerja butuh kopi yang tiap hari minumnya kopi, terus bawaannya stres gitu kan ya. Kita butuhnya adalah istirahat. Tapi sadar gak sih lo kalau lo punya rumah sendiri ya, atau tinggal sendiri, ngekos, ngontrak gitu kan. Nah, ada hal-hal yang harus dibereskan di weekend. Misalnya laundryan, beberes gitu kan ya. Sadar gak sih kalau kita nih kadang-kadang dimudahkan sama teknologi, dan kita jadi kehilangan basic skill rumahan yang wajib kita punya. Dan di era modern kayak sekarang, jadi mandiri itu bukan cuma punya kerjaan atau penghasilan, tapi juga kemampuan kita buat ngurus kebutuhan sehari-hari. Bagian penting sebenarnya dari pendewasaan diri. Sayangnya masih banyak nih orang kayak kita yang pakai teknologi pinter, tapi gak biasa ngelakuin tugas-tugas dasar di rumah. Nah, pengen gue tanyain nih, basic skill rumahan yang lo bisa tuh apa? Kasih tahu kita, WhatsApp 0811-3807-878, telepon 750205, dan juga mention to rockinlife.bali.

0: FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Ini kita masih ngomongin soal basic skill rockstar, karena banyak banget dari kita belum tentu punya basic skill. Lo bisa ngedit video, lo bisa ngelakuin apa ya, ngedit suara atau mungkin ngedit foto, tapi belum tentu skill rumahan lo bisa. Jadi beberapa skill nih saya baca dari mirror.co.uk yang sebenarnya banyak dari kita yang muda-muda sekarang ini belum tentu bisa. Yang pertama adalah masak. Gak harus berat, tapi makanan sederhana aja lo gak bisa, ya kan? Bikin mie aja kering. Terus yang kedua adalah ngelola duit rumah tangga. Wow. Terus berikutnya adalah membersihkan rumah dengan benar, karena udah ada jasanya. Berikutnya adalah nyuci sendiri, atau merawat pakaian, atau nyetrika deh. Dan berikutnya adalah melakukan pertolongan pertama sederhana. Mimisan, terus kecipratan minyak. Belum tentu bisa lo tangani. Dan berikutnya adalah perbaikan kecil di rumah, kayak masang keran. Dan berikutnya adalah ngebenerin baju yang sobek. Oh, bisa juga. Yang berikutnya adalah komunikasi dengan tetangga atau lingkungan. Bener juga nih, ini yang terakhir bener. Nah, kasih tahu kita basic skill rumahan yang lo bisa tuh apa. WhatsApp 0811-3807-878, telepon 750205, dan juga mention The Rockin' Life Bali.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: 107,8 FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Daerah Suwardana masih di sini, Rockstar nemenin kamu sampai jam 8 malam nanti. Kita masih ngomongin soal skill rumahan. Penting gak sih? Ya kan? Karena bukan berarti ngelakuin semuanya sendiri, tapi memberi kemampuan buat tetap mandiri dalam berbagai situasi. Lo kan gak tahu ya kapan kita akan ke rumah keluar dari rumah orang tua, dan juga kapan kita akan punya rumah sendiri. Gini, kadang buat bayar rumah gitu kan kita mengorbankan beberapa hal ya, termasuk gak punya mbak kayak saya gitu, gak punya mbak. Tapi saya bisa ngelakuin semuanya sendiri. Untuk hal-hal berat ada tukang gitu. Nah, tentang survei kehidupan dewasa menunjukkan kalau kemampuan ngelola rumah tangga itu berkaitan dengan tingkat kemandirian dan kepercayaan diri. Orang tuh ya, belum tentu bisa ngelakuin semuanya. Ada yang belanjanya makanan online terus. Mau sampai kapan? Mau sampai lo gak akan bisa bikin meal prep? Atau nanti lo bisa mandiri semua? Kesiapan untuk kita kerja dari rumah, semuanya disiapin sendiri, lebih gampang, lebih ringkes, lebih hemat. Luar biasa, bukan? Karena gini, ada yang bilang hemat itu pangkal kaya, pelit lebih kaya. Bisa jadi lo pelit buat pengeluaran sesuatu, tapi yang lainnya bermewah-mewah. Coba kasih tahu kita basic skill rumahan yang lo bisa, WhatsAppin kita 0811-3807-878, telepon 7502-05, dan juga mention therockinlife.bali di Instagram.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: 87,8 FM. This is your number one love talent entertainment media, The Rockin' Life Bali. Teknologi udah menggampangkan kita rockstar. Jadi pembahasan kita soal basic skill rumahan ini udahlah, cukup sampai di sini aja. Kalau lo memang mau belajar silakan. Kalau lo udah merasa ah yang lainnya kayak udah cukup nih, ya udah. Kita nggak maksain kok. Saya juga nggak maksain harus bisa semuanya. Karena kan kalau kita bisa semuanya, orang lain jadi rezekinya kepotong sama kita. Lalu kita akan balik lagi ya, bentar lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di The Rockin' Life Bali dan juga Driving Jive bareng saya dengan Suwardana.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rock in Life Bali. Masih di Drive and Jive, masih lapar-lapar, Dennis Wardana. Namun orang tuh memang rasanya agak kurang-kurang kalau kita lapar gitu ya, Rockstar. Tapi kalau diajak buat nemenin makan bareng, berangkat ke Four Hands Chef Solo Collaboration, ribet mulutnya karena lapar. Four Hands Chef Collaboration. 10 dan 11 Juli 2026 di Hamabe Japanese Restaurant, The Westin Resort Nusa Dua Bali. Karena kali ini The Westin Resort Nusa Dua Bali itu menghadirkan kolaborasi eksklusif antara dua tokoh terkenal di permasakan Jepang duniawi. Yang pertama ada show chef dari Hamabe Japanese Restaurant at The Westin Resort Nusa Dua Bali, ada Chef Felix Iriandi dengan head chef dari Sune Japanese Restaurant Sanur, Chef Niluh Tiadewi. Kolaborasi keduanya berfokus ke keotentikan resep, kreasi, teknik, dan kreativitas. Jadi di Four Hands Chef Collaboration ini kita bisa nyobain langsung nih menu eksklusif dari kedua chef. Ada Hamachi Carpaccio, kemudian ada Japanese Scallops, ada Spicy Tempura Maki, ada Flathead Lobster, ada Sumatra Snapper Tiradito, ada Black Cod Miso, sampai ke Pork Chop Hubayayaki. Banyak lagi yang lainnya? Banyak. Dan ini konsepnya kita bisa menikmati dengan interaktif dining experience, yaitu spesial teppanyaki menu. Nah, reservasi sekarang aja. Kamu cek info lengkapnya dulu deh. Diklik dulu di sosial media hamabe.bali, juga at Westin Bali, sekali lagi at hamabe.bali dan juga at Westin Bali, biar lebih ngiler gitu ya.

87,8 FM di sisi your number one lifestyle and entertainment media The Wakin Life Bali. Dadas Warden masih di sini Rockstar, masih ngajakin kamu olahraga. Weh, si olahraga nih Dana. Tapi emang karena olahraga itu kita butuhnya bukan cuma sekedar di mananya, tapi gimana dan sama siapanya. Nah, buat itu sports kompleks paling lengkap di Bali akhirnya hadir buat kita nih. Namanya Arete Sports Complex, Jalan Pantai Balangan 88 Uluwatu. Di mana Arete ini ngegabungin konsep olahraga, wellness dan gaya hidup aktif kita di Bali. Dirancang sebagai ekosistem yang lengkap, lifestyle, networking, fasilitas olahraga di dalamnya ada banyak banget. Dan di grand openingnya hari Minggu 5 Juli besok akan ada banyak kegiatan yang bisa kita ikutin. Fun run, high rock experience class, sampai ke padel competition. Juga ada promo day pass special untuk menjelajahi pengalaman lengkapnya fasilitas Arete Sports Complex. Dan untuk promo membership grand opening ada banyak benefit nih yang bisa kita nikmatin sambil memulai gaya hidup aktif kita sekarang. Cek info lengkapnya dan registrasi di sosial media aretesports.bali, sekali lagi aretesports.bali, dan juga Palas Fit Ground. Sekali lagi silakan dicek di Palas L-nya 2, Palas Fit Ground. Dan Arete Sports Complex Grand Opening is supported by Pocari Sweat, Clio, Sojoy, Red Bull, Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa, Rooster Fish, CS Dental, Ciputra SMG Eye Clinic, Suits 5 Hotel, Perari Hore, also The Rockin' Life Bali as media partner.

Wakin Live Bali. Dari suaranya masih di sini Wakstar ngomongin pasangan kamu, asik. Kalau ngomongin pasangan, ternyata di sosial media terkenal dua jenis pasangan yang ada hubungannya sama binatang. Bukan ngata-ngatain, tapi ternyata ada istilah populer di mana orang membandingkan dua tipe pasangan. Yang pertama adalah Golden Retriever Partner, di mana pasangan seperti ini hangat, ekspresif, penuh perhatian dan antusias. Terus berikutnya ada Black Cat Partner, di mana lebih pendiam, tenang, sering dianggap non-challenge atau kayak nggak peduli tapi diam-diam masih perhatian. Walaupun gitu, kedua istilah ini cuma metafora ya, cuma majas gitu. Di media sosial bukan kategori ilmiah dalam psikologi. Makanya mungkin kalau dibilang atau dimaki-maki dengan binatang, coba cari sifat baiknya dulu. Atau kalau nggak ketemu, mungkin ini bukan pasangan, ini teman kamu yang sering ngomongin di belakang.

0: Number one of Salen Entertainment Media di Wakil Mike Bali. Dara Suwardana, akhirnya udah harus pamit ya Rockstar ya. Udah jam 8 hari Jumat, kita akan ketemu lagi nanti. Bukan nanti, besok. Ketemu jam 12 siang di Wakil Weekend bareng sama saya Dara Suwardana. Jadi stay tune, bentar lagi akan ada Paranoia bareng Abimanyu dan juga Dimas Akira. Dalam dengerin The Wakin Life Bali, karena kita akan nemenin kamu seharian, lagu-lagunya enak, udah pasti, ya kan? Atau kalau kamu mungkin punya informasi jalanan, boleh tag kita di sosial media ya, thewakinlife.bali. And bye-bye!
1: End your day with a smile, a happy thought, and a grateful heart. Drive safe, and see you on the next edition of Drive and Jive!
2: You are listening to TRL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.

to become a DJ jadi paling banyak dicari di sana dan secara global juga naik drastis. Sekarang tuh masuk 10 profesi impian paling dicari di dunia. Nah ini yang bikin gue penasaran ya, gimana kalau di Indonesia nih? Ternyata beda. Berdasarkan riset yang sama, profesi impian yang paling banyak dicari orang Indo itu justru pilot. Nah kan mau terbang. Nah baru setelah itu profesi-profesi lain. Jadi kalau di New Zealand juga orang-orang pengen main di festival. Nah di Indonesia banyak yang masih mimpi buat nerbangin pesawat. Nah tapi menurut gue ya, menarik itu bukan soal siapa yang nomor satu. Yang menarik itu adalah kenapa sekarang makin banyak orang yang ngelirik profesi kreatif kayak DJ. Dulu mungkin orang lihat DJ itu cuma pencet press, play, pause gitu doang. Nah sekarang orang-orang tuh mulai sadar kalau di balik satu set itu ada jam-jam latihan, ngerti musik, baca crowd, bikin identitas, sampai bangun

One MC and DJ Dimas Akhira. And right now it's time for the second dancing update. Gua menemukan berita yang menurut gua itu agak ironis, ya kan? Jadi ada perusahaan AI music yang namanya Suno yang mungkin lo tahu, ya kan? Mereka itu baru aja bikin program baru buat musisi independen. Ada dana, ada monitoring, pokoknya support lah gitu buat para artis gitu. Kedengarannya sih keren ya, tapi ternyata ada satu syarat yang bikin banyak orang ngangkat alis gitu, kayak yang bikin orang tuh kepo. Nah, peserta program itu dilarang ngomong jelek soal Suno. Kalau mereka ketahuan ngejelekin perusahaan itu, mereka bisa dikeluarin dari program itu. Nah, masalahnya Suno ini juga lagi menghadapi banyak banget gugatan soal hak cipta. Mereka itu dituduh melatih AI mereka pakai jutaan lagu tanpa izin dari para penciptanya. Jadi banyak banget orang ngerasa ini tuh nggak bagus gitu dan agak kontradiktif. Nah, di satu sisi itu bilang mau dukung musisi. Dari sisi lain, kritik dari musisi malah dibatasi, ya kan? Dan menurut gue ini ngebuka pertanyaan yang lebih besar. Kalau suatu hari ada perusahaan ngasih lo kesempatan, uang atau exposure, apa itu berarti lo harus kehilangan hak buat jujur,

sound, science collide. Sound, science collide.

TRL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Hai City Linkers, masih bingung mau kemana saat liburan sekolah atau weekend nanti? Kalau ingin cari suasana baru, Jakarta bisa jadi pilihan yang seru untuk dikunjungi. Mulai dari berburu kuliner favorit, menikmati berbagai event dan hiburan, sampai staycation di hotel-hotel pilihan, semuanya ada di Jakarta. Sekarang, terbang setiap hari dari Bali ke Jakarta semakin nyaman bersama CityLink. Harga tiket mulai dari 1,6 jutaan aja, kamu bisa menjelajahi lebih banyak pengalaman seru di ibu kota. Khusus member Link Miles yang melakukan pemesanan langsung melalui website atau aplikasi CityLink, kamu akan dapat gratis bagasi sampai 20 kg. Jadi, nggak perlu khawatir membawa oleh-oleh buat keluarga. Yuk segera rencanakan perjalananmu dan cek jadwal penerbangan di aplikasi CityLink atau kunjungi citylink.co.id. Sekali lagi, cek jadwal penerbangannya dan rencanakan perjalanan kamu di aplikasi CityLink dan klik citylink.co.id. Better fly CityLink.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebulan belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru, mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif. Karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita, yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi, jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

kan, cus diambil dulu makanannya, diambil dulu nasinya, atau mungkin kamu gak usah makan berat-berat, gak apa-apa, makan roti dulu atau makan telur rebus gitu dulu ya Rockstar ya, yang penting mengisi perut ini. Tapi buat kamu Rockstar yang sedang berkegiatan, mau itu olahraga atau mungkin bersih-bersih rumah, semangat selalu ya Rockstar ya. Yang di jalan juga hati-hati di jalan, semoga kamu selamat sampai tujuan ya. Oke Rockstar, kalau kita ngomongin pertengahan tahun ini ya, itu identik dengan konser-konser yang datang merajalela. Tapi ini ada salah satu festival yang ingin Aura ngomongin ya Rockstar ya, di Eropa. Salah satu yang paling legendaris adalah Rock Skills Festival di Denmark. Yes, Rockstar Festival ini sudah ada ya sejak tahun 1971 dan dikenal sebagai salah satu festival musik terbesar di Eropa. Bahkan setiap tahunnya ditatangi oleh lebih dari 100.000 penonton. Wow, banyak sekali ya Rockstar ya. Apakah kamu sudah pernah datang ke sini? Kalau sudah pernah, yuk kabar-kabarin. Tapi nggak hanya itu yang pengen Aurel bahas di hari ini. Jadi di festival ini selalu menghadirkan musisi besar ya di berbagai genre ya Rockstar ya. Dan yang berhasil ada nih salah satu artis K-pop yang berhasil mencetak sejarah, yaitu yes, Jennie Blackpink. Oke, Jennie Blackpink sukses tampil di Orange Stage ya Rockstar ya, panggung utama dari festival yang ada di Denmark ini, sambil membawakan lagu Handlebars. Nah, penampilan ini menjadi spesial karena Jennie resmi menjadi artis K-pop pertama yang menjadi headliner di Orange Stage. Nah, momen ini pun langsung ramai nih dibahas oleh penggemarnya di sosial media. Senang banget, tapi emang ya Jennie Blackpink itu selalu bisa membuat gebrakan-gebrakan baru ya Rockstar ya. Kalau kamu lagu favorit kamu dari Jennie Blackpink itu apa sih? Boleh dong di share-share ya Rockstar ya di Instagram @therockinglifebali.

107.9 FM, this is the Rockin' Life Bali, where everyone can be rockstar. Yes, rockstar, masih ditemani dengan Aurel di pagi hari kamu ini sampai jam 10 pagi nanti ya, rockstar ya. Semoga lagu-lagu yang diputarkan atau playlist yang kami hadirkan di hari ini bisa menghibur kamu dimanapun kamu berada. Mau lagi bersih-bersih, mau lagi di jalan, lagi sedang olahraga ya, rockstar ya. Apapun kegiatan kamu, semoga selalu dilancarkan, dibahagiakan. Pokoknya jangan lupa untuk selalu tersenyum ya, rockstar ya. Dan happy weekend. Oke, rockstar, kalau ngomong buat kamu nih yang sedang ngikutin World Cup 2026, siap-siap gadang lagi ya. Soalnya mulai hari ini turnamen resmi masuk babak 16 besar. Artinya ya, rockstar, yang gak ada lagi nih kesempatan kedua. Menang lanjut, kalah langsung angkat koper. Nah, hari ini per 4 Juli 2026, dua pertandingan bakal membuka fase knockout, yaitu Kanada yang menghadapi Maroko dan Prancis yang akan bertemu Paraguay. Nah, semua tim sekarang itu cuman punya satu tujuan, yaitu mengamankan tiket mereka ke babak perempat final. Menariknya lagi ya, rockstar ya, laga Prancis melawan Paraguay di Philadelphia diprediksi menjadi salah satu pertandingan dengan cuaca paling ekstrim sepanjang Piala Dunia, yang dimana suhu yang dirasakan bahkan bisa mencapai 40 hingga 46 derajat Celcius. Wow, ini lumayan panas sekali ya, rockstar ya. Karena itu FIFA bersama panitia penyelenggara sudah menyiapkan berbagai langkah antisipasi agar pemain dan penonton tetap aman selama pertandingan berlangsung. Nah, rockstar, menurut kamu nih, siapa yang paling berpeluang mengangkat trofi Piala Dunia 2026? Apakah Prancis, Brazil, Argentina, atau justru bakal ada kuda hitam nih yang bikin kejutan di Piala Dunia 2026 ini? Kasih tahu jawaban kamu di DM Instagram @rockinlifebali.